Rakesa mana kabdu furakesa suta jadi jannalali suta jadi jannalali nawamini yorma kesa nawamini yorma kesa kalloto ya bala shashi kalloto ya bala shashi kalloto ya bala shashi kalloto ya bala shashi.